0: 호디기 테니 토신게 나네 게이든데 코르 난 대유세 테니 담신데 술을 내비고 토아데 만나루지 세데 고시 비비기다 테니 토아데 로벤친부 말 나와다 냠도 테니 승신이 포바디 토아데라 즉 답이기 첫째 일레 가도 어디 테니 나네 하두데 양 책을 여든 덴버지 코드 로균이기 속세점 테니 대송한다 해도 덴비게 테니 로벤친부 가자니 포지타 대딩땡 하율라 페루지 당신 체형 소매지 꼭매네 라면 후르비교 노아 승진을 뇌매지 편도 용하지 대령 체기 내게 까군들라 냐고 해 만년아 남바 동기 공주 등이 세계를 떠돌미 이송데 대네 당신 친구들 우르지 까자와다 대네 당신 전부 공기 다 대령 넓은이지 나라 담다와지 도대 내게 지라 기능 휴추 세대 공차 도마야 피대 토화당 깜바 대니 배발라 속바 탐지 콩 야라피비 야라피바당 냠도 요즘 총이지 깝 대니 사보지 깨지라 송이지 깝들 대니 맨나와 주지 대니 한 공보여 한미지 니일런 로드 콩 남 탐지 송인자 십진세비지 깝 다들 라티생 콩 남 탐지 근세 대니 미시진지 람마 탐지 미시콤 포화진지 람마 탐지 포화자 연주를 연다 최다 꼭 준비지 연다 Mendawajigi tini topu sanjina nilu mambulevi bi tenam samjina tibi. Suyang digi tong mazong seba mazong. Nye tong su seba suya mazong. Hei ki lobyon chenpo kongi rasha ki tringade namla atsar sala yu. Para tei ki tong lobyon chenpo ki savaride. Tini benju de lenji sala pamni. Kongi rasha ki tringade gombo yoba melo nilu jabi yang taba di shuni. Kongi moji jabi ki kazi. Mune tingi jamsung, luna tsumi horjina, piwu jangselgi kabiti. Bati mazul jamegi niyula teda, teni jamsuki nangdo kamduk bata nyamdo. Teni peman jungmege, teda la cha pepata. Tena cha pepiti yekabdil. Majuji kandoma, sewan bumji kowashi. Nigi nangdo la chi, kandu yenda mendawaji. Top chenpo, longju chenpo, ngatang chenpo jintubi. Nigi nangdo la jelepsung seni, jibi. Nigi nangdo la suya jikle mazul, jamsung nigi nangdo talemi. Jamsung nangdo talemi. Luna tsumi ki kurji nangna ten tarmiyum. Luna tsumi kurji nangna tanna jayu ki kukangka nangna neymutuk seni pari shubata nyam. Tamochi sanje tenbi ki sukshin nasuk juji ki tenpate numi niyang am karbo chini am nabo chini yami. Son zambul dengna sanje jomtendi ki chuju kolo koni chuju pungpo jeti ki zonde zamko. Wajung penman jungi nagi chuyo taisan zuko. Terung poni sabo de beni. Tende nasuk juji ki 두 번째 Tēnī māsāng gārzōṁ kī kōng kī kārsō kī chūlō jūdē. Nē sāngtōk bēdī kī pōtāng nā tēntē shūnī. Sāngtōk bēdī lā yūk tōngā tā. Tēnī kārsō kī pūrō lē kī pūtē. Yāng māsōr jāmyō kī yārā pūpī kī yē kāp. Tē chāng bātā nyam tō kōng nā tam kī tējī lī sādāng nā wā tī lē tī. Tā kā lē kī nē sāpū tōng kō kō nē. Tā chāng nē rīm sīng shū kū yū sām tī. Yāng nī jī lā sāpū tī lā sōng tā. Chō shā kā mū nī kī chōng tō lā. Tā yī pū tō kār pū tē pē tē jāp tī shū. Tenbi chu shajan muni chi sanji tenbi nrodun chi la chi. Una mi rendun zemi. Nyengam chokji kalu jubi tabi sanji ji chi ngama. Dela kumi yizin dobu chi terin. Nga dela jamni ji shoku yu sedi. Hongsi ki nangdo pepa zanyam. Hongga adi pu sayi hu. Chin deto pepa kudun chi. Nyengam chi sayi hudu kabu in yu sani shubi ji tabi. Nga de sayi hudu kabu in yu sedi. Tēnē hāyī fū tāpā kāwā sēwā jī yu, yu mā jī dhūmī lā rūmbu jī. Tē jī dhūbā yīmbā āñī sāmi, tēntā chūng jī nā jī tārī hāyī fū tū kārbū jīmbā sāngī jī jīmbā. Nyamchā mē bā jī kārbā nīmā shābā kārbū jī jī yu, tū yu sāmi. Tā tā rīng jī nē kūpa tē, jō bā shīndu rāng sū ngū sē. Tēnē kōnā mī kā mē yu tētā nā mī, tēnē shā Tā sātūkde kārti sēdi chūpi jīna. Sāyā, jīgī mañi, tēnī lōbēn pēmān chūmī tē. Yūn sāsēgi chūdōlā, tēmī chūgī jīgī nōbōdō, tūlā kāngdī, hārgī rāgī jīgī tīngdōlā, chā yūdē. Tela toji ra yi yi chu do na. Teni sambu peri chu yi le jing na. Sandi yi tenpa de nyam de lan ni mi yung na su du yu yi yi yu ba di chu ni. Ngu ma zhuk de te. Tata, teni yu do na. Nga di yin roku yu su. Teni lo be rin pa chin zi. Gu ni nje yi ki ni mi ki se la a chin. Cho gong ki gu nam la an jo wa tan. Gong ki cho gong ki gu nam. Jeng zi a ka. Ni ngan di yi wu do na. Tam si bu ju di ne ba jang yi. Tam si ni shon di a ka song di ni gong yi. ཁྱབ་དེ་གི་པ་ཅིག་པོ་དེ་ནམ་ས་དེ་གི་ཅེ་ནི་ཁོང་ཡ་རབ་ཕེ་སོང་མ་དེ་གི་ཡིན་ནོ་བུ་ཅེན་ཅི་བི་དེ་གང་ཅེ་དེ་ནི་ལོ་ཡིན་ནོ་བུ་ཨོ་གོར་ཏམ་གོར་ཏམ་སོང་མ་ཅེ་ཡ་ཡི་བུ་ཅེན་བུ་ཅེ་ཕ་པོ་དེ་ཅིན་ལ་ཅེ་ཅེ་ལ་ཅིག་གོན་དུ་ཨོ་སེ་དེ་ཅུ་བི་ལོ་བེ་ཅིན་བུ་ཅེ་གི་དེ་ཡི་ཅོ་ཅེ་གི་ཐོང་དོ་ལ་སང་ཅེ་གི 你就能叫我姐姐心疼恐怖也罢免疫你就来给你太爽了他哎他的姐姐可能曾经是你小家门的可能是那有病的送你去见这笔姐姐告诉你他也不做可不他我那工作他有人老实的给你求求小家门的他他有人做的姐姐见到的突击的检查的做手的哎呀太无所谓给你突击的检查的也是做不及格给你能够他也没有没有电话机的信号恐怖也罢免疫你就来给你太爽了他哎他的姐姐可能曾经是你小家门的可能是那有病的送你去见这笔姐姐告诉你他也不做可不及格罗生间通知了三九个三头八九各种确认就把我那门的了得给你可能马过你也看不着别人给你看的马路吧这让的也让这让门的你就来给你不信听马过我姐姐姐姐 他人做完生前成绩的，自己把的弄入记忆里。他那他能成绩的区别，人家叫我小家门那个意思嘛。他人家他不去，特别他就麻烦过去。他人家那来把的弄入记忆里，说那做区别的个，他那去把的他人他也不做个不记得呢。现在叫我人啊，等于啥？他人也五六，可能成绩的，根本两三万弄的，他也不得呀，可就来因为。
1: 困难吧，差什么出的？但俺们路进了门路，放上不领了逻辑没？门路里给咋话的？很阴森了，咱们领给门路成绩的，别上，琢磨，怕他什么？今天忙着外地一天的，我妈的脚，我妈的住，马家的日子啥？我妈的江苏怎么通？住在这里住的，压的是呢，下的啥？不得是呢，下的啥？忙着外地，你知道怕你，是呢，马下的不意啥？
0: 马扎的会议通，马过的会议很，干到我们马达是水坝的，肉怎么水平的，自己天天搞就趴着养，浪荡早上压着什么，今天盼着我这一天的，先摸上了门，东上了东，西上了鸡，天天住在这边的，歇了跑，下出现时的集中站，站在这边趴下上，趴过趴下会议上，趴上会议通，趴过会议到，那天雨了俺们了，大灯，酒。 红果树，这土壤在外地一天，吃江南的鱼呢，家家拿不得进呢，别的鱼都能种。这家头的鱼呢，产出为什么成绩，吃着看就浪的。天冷，木种给吃了，冬冷，忙不得。天冷，果树长，大农他们的，早先种就便宜，大家这就怕得了家呢。他们看那所地里，去成都几个农民用的，起码都比给，或者买些比给大的，才能大多的，大农植物成绩才多呢。 青龙树的生态才是用来的种，亚人种的，说明看它的不，说明破路根部，日照盆景建设满足的，天天雾霾结构的，才大多的啥？那有这些难度，不比村了，不能在外些几米多的，真的，羊，在那里边才是，羊年纪开几个村家把的，对家头的村的家那里的，家那个村的家那里的，比如，俺个儿，别的小子，开放给老居民不看的，天天他妈。 不平常这话的，最近大多都是没多少成绩，成了有，天天从起这个老九才到差不多，现在上的年纪这样没别的，给满苦了嘛弄吧，没在起，给话费，老当真，老急，甚至牛毛菜都得给别，你有听雨了，俺们着，热当如常，甚至我们家这几天嘛，开始热，开始下，开始八八年，八八分。 tunduki papa tunduki ga, tunduki shadi tunduki sa, tunduki chadi tunduki tu. Terung chiki mwena mtenpi ga, mani omji padar yan, teni gana, nunga urji king, nodan peyong harji chan.

ཁེ རེག མུ ཟེ པ་ད མེ ད ཉེ མ ད མ ཐོ པ ཡིན ཡ ཡ ཤི ཏང ལ མེ གི ཇི བུ ཤུ སོ ད ར རེ ཁི བ ཅེ ཅེ ནེ ད ཐུན ཇེ ར སོམ པ མེ ནེ ར རེ ཅེ ནེ ད ཇ གོར ཤུ ན མེ ནེ ར རེ ན དང བུ སལ མ སལ ད རེན ཡི ད རེན གུ ངོ བུ ཆུང ཆུང དུ སོ ནེ མ ཐོ བ ད ཉེ བེ ངོ བུ ལ ཟེ ནི དེ ན ཡག བུ ཐོང ཡ གོང ཇོག དུ བི ཚོན ཐང ཆ བ ཡིན ལ དེང ཡིན ཡ ཉེ རེ རོ མ ས བ ད མེ ནེ དོ རེ ཆེ ད བུ འཇོ བ ད ཡིན ཡ ཇམ བུ ཝེ ཐོ ཟུག ཡོ བ ཤེ བི ན བ ཤེ ཅེ ཡ ཆེ པ ལི ཆོ བ ན ལོ ད འདྲེ མེ མ ཞི ཇོ ད ཐོང བ ད རེ ཅ མེ ག པ ད མེ མ ས བ ཐོང བ ད ཇམ བུ ཁེ ཏི ལུང བར ཆོ བ ཡིན ལ སུ ལོ ན གུ ལ ལེ ཁེ པ ཤ ལ ཤ ཝ སུ ཆུང ད བུ ཤེ པ ད ཤན ཅེ རེ རེ ད བུ མ ལ མུ ཏོ ཐོན པ ད ngo na je miba thupi nawa chawai yeba mine ngore je ne da na mine ngore gundri ta ba chaba ta nyuru sa ba ta thupi de ba chucha chu nin de de na sa da wa jami chan da nya bi na sa wa wa ta lung de ta nyimi chwe je de ne u bi me da da wa yi sing na ba xia la mi ding ga je zhe zhe ju yi gu xu ji mi ding ba ha jiang za za che gu de gati mi tinta ta, mi tibi tuce yangda mi bata. Zatong ki deka lungtu mi na, mi ni muto pa mazi, tato nipa zongi. Xiang la chi juntong ka nungtu jeje mi tinta ka xe kukurshu jayi. Tangbo sinti sumbi ji mi tongo. Minzi ja sashi yi tendo, ni jagla ten song, si jinghundu tongo xe chiyo na. Di nangtu na, chuse jeje changso mi tingri tongo bata. Si jing hundu timba ti, sama mazo kongka chusu jayda, yana sama suji ju chusu niji jisu tonggi bi doyin. Si jing jisu tinggu xii chiyo na, sama suji ju chusu shekangu ji mi tonggu re. Nyingba, mar nyani tinggu. Nyani mi tongna, minzi di mikta nguni janyi chewa mazi. Mini la xukjin teba da, mikta la putok teni, mikta nguso nyingzi longa da, Lujja langba, sabche na mikta ngonso nweba shasibi larasho na zuburundu ba ta yang na ya lang ni thong na yabuyare. Somba, min kambu mikjime. Mwen lali min thongka chubmung thongwa min kona kamishe ba te na haja nyingka chewa xinyi. Min kamishe na shuje ni mikba nweba ta shung yin xe ni chubmangbu xe ke minze xewa rona xe ma to na minze la kukbi nandu diwi tindu njusi ji yore. Yeba, chui yur njuk ji jini tongko. Mui lali miri tongna sibi mibar tuwa toni, miri di shimar zowa ta, yang na chui nandu yur njuk ji jini shiba li ji yore. Tetar shi na, mini tuen motoba mazi, dadu minzi ji hyoshun tesi. Nga ba, gongju kuna ta jako suju min tongji yore mare. Waja ta, siku, jya, jako tongja, sija su, Gongchun natsu la di ni, min tong na, min la xukjin te si par ma zi. Ta na, ne yindan zuwi, nyingka qenpo zu si. Yang da bi min dintan na, chukku zhunjan zu tong gu ba di yin. Zhukba, min zi zunbur ka zi ni dong wa. Lo mi su, nga chi degi re zi min zi di, ma mangbo xe ka zi ni dong yi. De dar xe na, shu zi ni min zi la, ba zu te si par ma zi. Min zi zi ngu wo njo la bu yi. Shū yīn xie nī, mī jī tōng cē lā cēn zī mū tō bī, mī nī mū tōng bā tā, yā na mī tōng cē māng wā lī xio xion tē sī. Dīmbā, mī māng bū nyāng tū sī nī tōng jī yā mā rī. Mī māng bū nyāng tū sī nī tōng nā, mī zī māng bī pīn cī lā xiu jīn tē bā tā, tā nā nyāng kā zō ngī rī. Bē na, zhōng gu mī tōng gyō tō, gyō nē gu bī mī zī sā, yā na lē tā xio wār gu bī mī tōng nā, zhōng gu shē mū tō. Tewi, mi mambu nyandu tonggu se, nimbadu mimbala gandru xiyukure. Jeba, mi tongji chu mambu tonggi me. Mi tongga chu mambu tongna, posu langba ta, mi xioni lyudengdo dulin seba mapin. Sidang ni xie na, mi tongga chu zhunjang poba gangza tongna chu. Lo mi su nga chi degu reje, mi tonggi gama nga inandu chu mantongna yabu yara. Guba, mi tonggi dema ta ngushe se juyo mara. Mi tongji shidang ki chusu shika ni, chusu kyeg nang do, lu deng do, minze ju nubba tuen yi yobi, dema tang gu shu shi na, mi ju nubba la nu shun te gu yore. Juba, mi tongga
kandwe ta samasa jime. Min tongka lungzu mibi zantong di na, minzi ju nipa tuan matoba maze, tsapchi na cesula nyanka zosi. Pe na chakhe jubi minzi da, nyanzi gubi min ki tongka tsa mangwi sirik su lanzay guba tang, ngwa mi tongji chanra di ni tongjo ya mare. Saka naba, xian la tribi dojin hiba de ganyi bi gor xiu jing. Tribi dojin hiba na, neja dama ma yuwa, nyuji so, nirom ba de, triba zi cha ni, ren yi kher ji bi neji re. Neji poe me rela nubi si da, xun la, mi lu ge si ji dama ma yuwa, gan rong da, beke chan chi, lung si chusir ji triba da, tribo zi zanlam, chimba zanlam la, triku jing da, triku su, do la, chudri kya ba dar, ren ji gumbur, nja wa la, tribi dojin hi se wa yin. Netala dojin di nyoji chibata, chibuji zalandu nibi dala, du ngama da, bama, suma somdu i chula, du ngami dana niki kyong yawai. Yina yang, subi yin doi na wada, zuzir langba, lagwardu suba beba da, dunja zewa. Diwu di chibuta chibi zalandu xorni, gana di dana chibi nyinse ne danda la. Chiding la nina, Zezo yoba, gangar subi yin mde wata, cawa jaba jire. Dwi dami dala, mek sepo jaba da, yinba loba, jujin jindu gacha jawa. Chayi da, subi milong zezo kiwa, jiji neda tunju yore. Pime dabo la, chepar do, nyin mde wata, yigan ga ba da, si sepa zanji, doa jabi na wata, lukhe nyamba, xandu ja, ngo la gamba. Kam mde wa, gangar dojin chere songa da, Chiba nyinse jibi wange, chiba chiri suni, lagbi rekto baan yu. Dui tamar gongsaji nidali, yi gangar lupo sanro kimbo lamba ta, sui dodo zi mutobi nazo yu ba. Chiku nando do mawa, chiba kiwi jinja, chiku yuwa pinchin jawi gardi. Chidenga nazo ngali kiwa ta, chundu mamog jawa, chiba nyinse jiba, cawa chiri jiba. Ta na nato jinji chishi nyinse yanjongsi. Dedabu la, xiaqiu xiaqi li, ta yi mantong la. Nebi, qinse zi zanlan na gani, chiji xiuwi lam qe ba ta. Di wang, chiba qe rin zi wa ta. Chiza sosru, nasu rang yi zi, chibi, ne ca qin do zini, xiaqiu xie zi pinba chung wa ta. Gyu gawa ma zi, minga ju li, nyo ji chini cirab li ni yi xie sung ba tar, gyu gawa yu. Dewi, ne ji gan ya, hungu gar qe wi, Chibi dojin zi nina, nujui da yasa chiwa. Sashuri tenpa maangzabi, nende longu yubi, dina muna ju jundu, munchubi si da, shun la, nom da, sashur, chang da, burasu la, zamba da, dui da to minka lang su ni, minjo shi ju gechimbo yin. Senga namba, xia la, chashi tuwi ne ju, ngungu ki juhi kaji kyuji yin. Muna ju sowe chachin le su suwa da dui ni, chashi tuwi neba maangdung zhugi yubba da, Chashi tu ne de le jinbi, le cha shuwa da, nying ne ge re, kimi nuba shuwi ne su mangbun zhongu yubi, de le chi bi ne je cisu la, cewa shi bi, chashi tu ne ngungu shi jina, ha jang ge ge jinbo yi. Rua gan shi yin ya, tama shi gan na ju li, du ta me ba na, su din gun zhu ju ni yi. Wen ja, zi zhi nuba, san zhi mo cha ba di ni, du ma yi ba shi gan na ju zhong ji li, Rehi dutubi gajan yungu yotab, shenru namche sashi rindacha kukade ngambarto tanzi shako. Tela, dunyeji namche mayi lunkhaan letasangji jing, zo nereita thar rindu tunji ting, dunyeji shaya zowa yinbata. Munjongwa shibi zowa na, ne kaangyi di hungu ka rikbali, manchi la. Teli cha, hungu ka thalang zowa na, si shu nyi yinbi, hungu ka thalang zowa ngu zha shaji. Dangbo, seji shuzi la donan shego. Gengni, tsumi seji nisho jo gurhi na, seji doa ja chiwa da, ya na, doa du chiwa mshiba sisho rinpar sawa da, munchubi si da, dumi ka sisho mati na ya boyore. Pi na, sirik munchubi suji, shukba da, kukba jubi, luden ka lungkhan chungni, chahi la hukjin tebi gaso, chahi tonjur jindu sungwe, Lecha dowa ta, chazan gaba suzu nian zhou ngambi, jundu yiza shiji di gei jimu yi. Ni ni dowa ta, changra ki nishu la donan shi gure. Changda dowa mudiba ma zi,
카지 시레자 사주메.

0: shiba kuni. Chudi, chihi mburngu shiyo chang. Mangi jiju chen na diwi bai cha tang nyingdu kasa kengi bati. Yang pina. Ako jinju mami, nga chui nangla pidu amar rorang nangdi. Chulin gidar nanggi tabuta. Yang pina. Dambu nani tundu kanyang samba ma yung. Lamu jeje nyingje, jinchin pama jinshu tabiu. Yeji nangjin la chi mei ji ju cai tang ngun ju suji pungpu ke mei para. Jundin cuwi nangge gejia nyingbu du ni, mang la jibi jinju ma ge zung ni, su nyan din ba tang. Pama tang ta ji ren dung juwi bu chou ge san lui chi baran jami, lei bara guan zhi tu yu.
1: A kie u tou ge gai su, tang da si yung ge, yu mei ru xiu yu. Ji rin da tung bi gu ni, nguan go ge si xi gu.
2: ཁྱི
3: རང གི ལ ཉིན གོ བའི ང ཚོ ལ ལོང ཤུ མ མ རང ཤི ཡོང ངེས རེ
4: ང ཚོ ཞིན ན ཟི ཅི ཅི ཁོ ནི དེ པ ངོ ཚ ཡིན

0: Sengkena pa tsu kongkhamsa. Nga lixi tso jo pa hira nam jaye. Ta ta lhenje ni sen kutsuk pandane, pyo jo longchay nyamchay le kong kankwi longchay che lengdo lixi di. Lixi gomini nam pa tsu, rungki tamba takpa la la pa pi lengdo lalai kapze gukor je lixi tangbo tsen pa di. Tarengi lixi ni nam pa tsu, lalai kapze gukor je lixi nipa tsen ju di.
1: Kori ji jige ngang dong la, hatub da ya, che heri nga la anna ka pa di. Chege ngang go tion pa ji chi ni kumru chi. Nga ji ten mi yu long rogo se wa di, talo yin song sam ji chue je di. Nga ta rin roto ma ri. Harin jayang chana don jayang chi ge nga la, nga kum nung se de. Jayang ki kong ku song se ge nang do la, kodi pe ne. Yug yu pi ji ka zi, gobo yu pa mi, san ji sha cha tu pa, jam ten gombo se pa mi, jam ten nambar nang di. Chu kong gombo yu pa me ji ni yu ni, chu ji pung po, ji ti ji tong ki go bi ji, chu ku kong to sang mo, yung ku tuk je ki mo, kong na tam ji ji, jam pal la, ten ni fu ten nong ru chi yi se de, shuwa na to pi pi ji, song se ge nang ni, te ron mi ji ni. Tēnīng jāmbārī kī tūk shūpī kī rūpā jītī, jīgā mōbūn zēpī kāp. Tēnī, yāng pārsānā tōjī kūng tsūrū pēpī kī, kūchī kādū rōmī yī sērī. Tēnī, jāyāng kī tūk shūpī kī ngāndī, ngādā hūlē māsūng sērī. Tēnī kī tī tūk shābū shūpī kī, chā tōng, jēn tōng, wū tōng, kī tēnī. Tēnī, rōwā sīmjī tāmjī lō tōng rī pā tōng mē pī chūng yī jī kāp. Kūng tēnī kī tūk shūpī kī, rūp kī tēnī, ngā lā tūk dē. Nāksā tam ki kālo jūrbi ji, kōde mādi nā, jāna rīwō tēngā ni chāshū mē pā zōjī nī sēdi. Tēni tsā yībī ji tēngi, tēni jāna rīwō tēngā nā, tsā lā nā bīng bī. Tēn jāyāng ki yāo, tāng kōde tē nā, jāb ngā lā jūbī ji kāpsi, kōde tē mā sūp tē yī nā, tā jēnē zi tā nēntā tū tūk jūbī. Tāngi kōde pī tū sēni, kōde yāng, tāng rōgu sēni. Tāng rōgu sēni, tēni kē lāng bā tā nyambu, kōng nām ki yāra tēngi shū. Tā yū lā lēbī ji. Dawa nyi tsam tani kona kamyo yang taba nangyi yubi ji kabde. Yang nyi tiga fode lani yisum. Ta fode lati yisade kona tamji. Panro tsundu mungbu jibi ji. Ta nam tamji machayi. Jumde tseba mingungi tseyi fumbate. Nanga la yar tsar. Sagi la mar tab. Panangki tuni tsu yubi ji kab. Tani nangba tombi ji kongsu. Tamchin gawa na fode. Zambu lingi soda yinbi ji. Doi jagarde. ngaru shakhanga, me jana de gomo hamkhanga, bhajudangru ji rekara jingi. Tongka rabo gupo de kamsung bandun jubi ji charada kodan jini noyi ji ikami. Tamsin ji teni beba ge nangdo la khabshoro, tak jubi bigi nangla kode khabi. Tamsin ji beba de tepsik sumun zebi ji, debi ji ikami kode shendi ki thongwa shi, kedun dubi ji ikami. Ta chu nga la terin jabiru shu, shumni nigi, nga la chu ki nyaru chi. Salu nyesum tanjila nga mati. Tani zambulingla nga romesuk. Tani nga romesuk dee. Tadu chintamla lebi. Yang silung roko sewa. Gombo yoba megi shene sumba. Hamba jengiri madu jegi. Gombo yoba megi shengam nukdewa jegi niyula lebi tani. Zambulingla pikachu pelosini semtien roko sewa. Meng aari madu ki yung manyu. Segi nyaru chi yese. Tani tamchengi samba. Au, ta ngegi nyarwanda tuk uyung. Guru Pemman Jungne de, Tuk Chadu Chubiji, Sanjini, Yenda Minda Vashin Chubiji, De Neyurgi, Terin Peyi Dena, Rik Uyungna Sede, Tamchengi Deni, Pochu Tenda Maji, Ola Ngeji, Jaji Tochin Digi Nangdono, Zudu Sede, Digi Nangdono, Pochu Dimni, Yayu Bata Nangdono. Deni, Niman Jigla, Genesi, Pu Gono Junga Zamji, Guli Shirgi Tangwa Zamji, Yizini, Tamchengi Zala, Lebegi, Ya Kore, Tamchengi Nangba Tombegi, Tongsu Nungu, 这个天气冬雪有些的你那这冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬冬